0: livefm.lk.
1: Mamamatid na giwit maya Live FM.
2: Live FM.
1: Lankawi wilayah pandrekai
2: wisai.